0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Rakan kerabat yang singgah ke Facebook Radio Klasik pagi ni, terima kasih. Kemboja putih, walaupun awan berarak mendung, tak semestinya hujan. Langit juga tak selalu cerah. Begitu juga dengan musim kehidupan manusia. Selamat menjamu selera pagi ini. Yang dah bersarapan, ambil sarapan apa agaknya? Seperti yang selalu kita ingat mengingatkan, kurangkan manis, kurangkan masin dan kurangkan lemak-lemak ya. Terima kasih Rohaya Jack, juga Nur Haza Awang baru keluar masjid katanya. Selamat pagi. Terima kasih peminat Radio Klasik. Nur Laili Yahya, harapan yang indah untuk pagi yang cukup indah. Pak Amin, juga Rabiah Misnan. Selamat pagi untuk Mustafa Haris. Ada pantun hari ini. Pak Mustafa dari Ipoh Perak. Menebang tebu dikerat-kerat, manisnya rasa segar sebenar. Mengatur hidup terasa berat, terus berusaha mencapai sinar. Terima kasih pantun Pak Mustafa dari Ipoh Perak. Dan kalau walaupun hari ini bukan hari pantun di Klasik, tapi kalau saudara nak kirimkan pantun, nak kirimkan kata-kata hikmah ataupun kata-kata yang manis, kata-kata doa dan semangat untuk semua, dipersilakan. Boleh saja singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Di laman Facebook, teman-teman yang lain boleh baca kiriman saudara. Boleh berkenalan-kenalan di situ. Jika Kau Sunyi, lagu ini dipetik daripada filem Kisah Seorang Biduan terbitan tahun 1979. Lagu dinyanyikan oleh Junainah M. Amin.

0: Sajan Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karin, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka!

Kalsom dengan Seloka di Pandang Pertama. Lagu ini ciptaan E. Ali dan lirik oleh Datuk Dalan Zainuddin. 8.27 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada? Adakah mereka berada di tempat yang sepatutnya? Kalau tak ada di depan mata, hubungi, cari mereka. Pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Baik, apa yang kita kongsi pagi ini di media sosial? Dan saya percaya sudah pun ramai yang sudah kemas kini media sosial masing-masing, dah hantar gambar, dah muat naik gambar suar foto sendiri ataupun gambar dengan kawan-kawan, ataupun ada yang dah kemas kini aktiviti untuk sepanjang hari ini. Jadi apa yang kita kongsi di media sosial boleh menjadi tontonan ramai dan kekal lebih lama daripada yang kita sangka. Sebelum kita tekan butang kongsi atau dengan izin butang share, berhenti seketika dan tanya diri kita dulu, Perlukah saya kongsi perkara ini? Adakah ia maklumat peribadi dan bolehkah ia memberi kesan kepada saya atau kepada orang lain? Jadi saudara, kita elakkan berkongsi berlebihan. Kongsilah dengan bijak, jaga privasi, jaga diri dan jaga keselamatan internet. Dan jaga keselamatan kita, jaga keselamatan keluarga kita juga. Kerana perkongsian yang berlebihan akan membuka jalan kepada penjenayah. Sebuah bas berwarna biru daripada kumpulan Harmoni. Lagu ini dicipta oleh Zubir Ali. Masih ingat lagi bas di tempat saudara dulu, masa zaman sekolah, zaman remaja, naik bas nombor berapa agaknya?

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

8.41 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kerabat Radio Klasik. Pak Usop Ipoh yang kirimkan kata-kata ini. Katanya rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, insyaAllah dia akan memudahkan lagi rezeki kita. Cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Pak Usop dari Kinta Perdana Ipoh. Terima kasih juga untuk Abdul Jalil Paimin. Selamat pagi, salam sajian Klasik. Selamat pagi kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu. Pagi ni katanya pergi klinik kerana kesihatan kurang baik sambil layan Radio Klasik. Pasti terhibur dan menggamit kenangan. Harapnya lagu-lagu yang disiarkan akan sedikit sebanyak meredakan demam ataupun mungkin ada yang pening kepala bila dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Aduhai, rasanya hanyut di bawah angin lalu. Baik, terima kasih Pak Long Krau. Katanya bas di kampung saya dulu tak ada nombor. Macam tadilah, macam lagu bas berwarna biru, tak ada penumpang, tak ada nombor. Warnanya merah semua. Jalan sat berhenti. Jalan sat berhenti lama. Kalau nak turun kena bagi tahu pemandu. Op op op. Macam tu, dia tak ada loceng ke? Baik, itu kenangan tentang bas di kampung dulu. Sebenarnya banyak kenangan-kenangan kita bila dengar lagu, kenangan-kenangan itu pun menjelma. Baik, pukul 9 pagi nanti saudara utama 9 pagi akan ke udara kembali lagi sejurus lepas berita nanti. Dan pastinya lagu-lagu menggamit kenangan ini, lagu daripada Datin Milah Husin di Simpang Jalan, dan kita dengarkan juga Exis lepas itu, Nota di Lautan Sepi.

Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Selagi bendera berkibar megah di angkasa, selagi jantung masih berdenyut di dada, biarlah cinta kepada tanah air akan terus menyala. Menjadi obor yang menerangi langkah, menjadi semangat yang menyatukan jiwa dan menjadi sumpah bahawa kita akan terus berbakti demi bumi tercinta. Terima kasih saudara yang tetap setia mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Sesungguhnya hari ini sudah pun 18 Ogos 2026, sudah pun dalam pertengahan bulan Ogos dan tak lama lagi kita akan melangkah ke bulan September, bulan-bulan yang bakal mendatang. Kita harapkan semoga semuanya baik-baik belaka, semoga semuanya dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. 9.18 minit pagi ketika ini, di mana saudara berada dah sampai di tempat kerja dan memulakan tugas pagi ini. Saya harap semoga tugas kita dipermudahkan juga. Baik, kalau tadi dah dengarkan namamu di hatiku, nama siapa yang ada di dalam hati saudara sentiasa dalam doa-doa yang dipanjatkan untuk mereka yang tersayang. Hari ini saya pilih nama Nabila. Siapa yang namanya Nabila di sini? Ada kawan-kawan, ada anak-anak ataupun ada saudara mara, rakan taulan, sahabat handai, kekasih lama mungkin yang nama Nabila. Tapi kirimkanlah doa-doa yang baik untuk mereka. Semoga semuanya berada dalam kesejahteraan. Cinta untuk Nabila. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Melissa.

Suara-suara yang cukup istimewa bergandingan menerusi lagu Di Akhir Garisan. Lagu ini dinyanyikan oleh Ziana Zain, Datuk Nora, Ning Baizura dan Desi Fitri, penyanyi dari Indonesia. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sudi singgah ke talian WhatsApp kami. Kak Sadiah dari Pandan Indah, Kak Sadiah katanya anak saya nama Siti Nur Nabilah. Sesuailah dengan nama tadi, cinta untuk Nabilah. Baik, terima kasih Pak Long Crow, terima kasih juga Imah Marang, Ibrahim Yahya dari Ceras, juga Sunarti, siapa yang kirim ni? Mansur dari Selayang, terima kasih Sal Nur, Kasim Osman, juga rakan-rakan kerabat kita yang lain yang singgah bersama-sama memeriahkan talian WhatsApp kami 0135656. Bilakah bertemu daripada Halim Yatim, dan selepas itu kita ada lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Mencari Kebenaran Cinta, dan JJ, kiranya kau mendengar ketika ini. Kiranya saudara mendengarkan ketika ini, suara saya ada di ruang tamu saudara ataupun ada di dalam bilik tidur utama saudara, atau suara saya ada di premis-premis perniagaan ataupun dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak kerana beri perhatian mendengarkan lagu-lagu Mengkamik Kenangan di Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Kami demam yang berulang ya, jangan ambil ringan jika demam disertai dengan sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, juga mungkin loya, muntah, ruam, naik ruam di badan, di muka ataupun gusi berdarah, segera dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berhampiran. Jangan rawat sendiri tanpa nasihat doktor. Pemeriksaan awal boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi denggi ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalaminya dan tahu betapa sakitnya demam tersebut, sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, mata rasa macam nak terkeluar, macam nak terjojol tu kan. Jadi ambil peduli, cegah denggi. Ambil masa sedikit, mungkin setiap hari kita boleh luangkan masa 10 hingga 15 minit untuk bersihkan, bukan saja di luar rumah tetapi di dalam rumah juga, kerana nyamuk Aedes boleh membiak hanya dengan sesudu air sahaja. Baik, kita ada lagu daripada Ramlah Ramah Raja. Kita dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama saya. Selepas ini Adalia Nasharuddin akan temani saudara, tapi masih ada waktu lagi untuk kita berhibur menerusi ruangan sajian klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan bela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
3: Radio Klasik menggamit kenangan 9:48 pagi ketika ini. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama saya seawal 6 pagi tadi. Baik, terima kasih juga kepada Shima dari Limbang, Sarawak. Limbang okey katanya. Dah ada hujan semalam. Selamat. Nah, hari ini tak menoreh tapi tengah di sawah katanya untuk tanam padi musim ni sambil kutip durian. Lepas ada nota kaki kat bawah tu. Harap dibaca ya. Saya tengah dengar Radio Klasik guna telefon ni. Okey, Shima dah baca. Baik, terima kasih. Salam kasih sayang untuk semua. Salam manis. Hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Selepas ini, adalah Nasharuddin akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik. Jangan lupa, ikuti juga lagu-lagu rakaman Perhitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik menerusi Nostalgia di Klasik. Sampai di sini dulu. Salam jumpa lagi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Kita dengarkan lagu ini, saya tinggalkan saudara bersama-sama kumpulan Slam Suratan, lagu rakaman tahun 1996, dan selepas itu Gadis Dusun daripada Safia Melati Puteri.

0: Ipoh 88.3.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Ketus. KETUS. Ketus. Ketus adalah cerewet, benges atau pemarah.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus memilih untuk setia mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Terima kasih rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Ya, yang telah pun menceriakan awal pagi saudara menerusi sajian klasik bermula 6 pagi tadi. Dan untuk waktu ini, pertemuan kita sekali lagi di udara Melodi Klasik untuk hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, saya mendoakan agar semuanya sihat-sihat belaka, juga cuacanya baik-baik saja, dan terus jaga diri, terus jaga hati, dan jangan lupa untuk sayangi diri sendiri sebagaimana kita menyayangi orang-orang yang kita cintai. Melodi Klasik.

Itu tadi Tiga Gadis Jelita, nyanyian Erami, rakaman 1975. Seperti biasa, saudara, WhatsApp kami di talian 0135656128. Kongsikan apa saja cerita, kenangan atau luahan yang dah lama terpendam tu kan. Kalau nak dikongsikan dengan kami, boleh saja WhatsApp kami di talian 0135656128. Jika ada ucapan yang belum sempat dizahirkan pun, boleh kongsikan dengan kami. Dan kalau ada, saya nak tanya sikit, kalau ada petua-petua yang boleh melegakan sakit tekak, libatkan suara ni, kalau boleh dikongsikan juga, kongsikan dengan kami di talian 0135656128. Hari ni suara saya tak berapa baik kabarnya. Jadi kalau ada yang boleh kongsikan petua macam mana nak jaga suara, boleh WhatsApp kami 0135656128. Sebelum itu, saya juga ingin menyapa pendengar setia Radio Klasik yang ada di Singapura. Selamat pagi Abang Mak Rock 60 Sen yang sedang bersarapan makan lontong di Pasar Bukit Batok. Selamat pagi untuk semua yang ketika ini sedang mendengar di Pasar Bukit Batok. Juga selamat pagi buat Jaya Kesuma, Kak Salma Ahmad Bani dari Pontian Johor dan yang lain-lain. Terus saja meriahkan ruangan WhatsApp Radio Klasik. Kita sama-sama menjalin kemesraan walaupun hanya di ruang udara. Melodi Klasik.

0: Ringan-ringan kalah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti menghiburkan saudara dengan lagu-lagu Malar Segar tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu yang pasti menggamit kenangan saudara. Terima kasih pendengar kami di seluruh negara, di utara, selatan, timur, barat dan yang berada di Sabah dan Sarawak. Terima kasih kerana setia dengan setiap frekuensi radio klasik di tempat saudara. Yang mendengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada jutaan pendengar setia kami yang sedang memandu ke mana agaknya destinasi. Dari mana hendak ke mana, semoga selamat sampai ke destinasi, dan terima kasih kerana memilih kami sebagai teman pemanduan saudara. Selepas ini, saya nak bawa saudara semula ke tahun 1985 berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Nasir Wahab, Bayangan Wajah Duka. Terus menggamit kenangan melodi klasik.

Baik, saudara. Tadi saya ada bertanyakan, jika ada petua untuk atasi masalah suara atau sakit tekak, boleh kongsikan dengan saya menerusi 0135656128. Dan telah pun saya terima beberapa petua yang dikongsikan oleh salah satunya daripada Hajah Sariah Haji Karsid dari Sedenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ yang bersuara serak-serak basah. Semoga cepat sembuh tekaknya. Hajah ada petua sakit tekak, minum air asam jawa, potongan kunyit, letak gula pasir sikit. Itu. Jadi ada lagi petua daripada Zali dari Serendah Hulu Selangor. Assalamualaikum, diucapkan kepada DJ Adalia, ikut petua atuk nenek ayah dan mak saya. Ni petua apa? Turun temurun lah ni. Kalau ada masalah tekak dan suara ni, air asam jawa diembunkan di malam hari dalam 3-4 jam kemudian minum. Bagi saya, mujarab sangat petua ni. Kurangkan minum air batu, lebihkan minum air suam. Sekarang dengar siaran radio klasik menggamit kenangan sambil sarapan, walaupun lewat sedikit. Tak apa, janji ambil sarapan. Terima kasih radio klasik, dan terima kasih juga buat DJ-DJ kesayangan yang sentiasa menemani kami di ruang udara. Sama-sama. Baik, Kak Wan Nuriza dari Yan Kedah. Assalamualaikum, selamat pagi. Adalia Nasharudin, selamat bertugas di Melodi Klasik. Tengah hari ni Kak Wan dengan kakak-kakak semua ada potluck, makan-makan di rumah adik. Masing-masing bawa makanan untuk mengeratkan silaturahim antara adik-beradik. Kak Wan masak apa hari ni? Kak Wan juga ada kongsikan petua untuk sakit tekak. Kata Kak Wan, amalkan minum madu lebah campur limau nipis. Minum sekrapnya lah untuk mengatasi masalah sakit tekak. Baik, Mak Anda Naima binti Basirun dari Kampung Payung Mas Tangkak. Bunga cengkih 40 kuntum rebus sampai mendidih. Dah suam, minum. Lebihkan air masa merebus. Lebihan air rebusan simpan dalam peti sejuk. Nak minum, campur air panas. Minum 3 kali sehari. Kenapa 40 kuntum? Mak Anda? Itu saja je tanya. Itu antara petua-petua yang dikongsikan. Ada lagi yang lain? WhatsApp kami di talian 0135656128. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Adalia Nasharudin bertugas pagi ini.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Itu tadi Datuk DJ Dave dengan lagu Sayang Seribu Sayang. Baru saja menghiburkan saudara dan terima kasih buat sahabat saya Yunus yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Dan terima kasih juga buat semua yang masih setia bersama-sama kami. Pukul 11 pagi nanti, jangan lupa seperti biasa saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu nostalgia menerusi nostalgia di Klasik. Melodi Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Nostalgia di Klasik terus menghiburkan saudara selepas ini dengan lagu-lagu ini, antaranya lagu Jangan Cemburu rakaman 1965 nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Juga kita ada lagu Bila Tiba Masa, petikan daripada filem Merana tayangan 1954, gandingan suara Seniwati Nurmadia dan Omar Suita. Tetapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan lagu ini, Biarlah Aku Pergi, nyanyian Puan Sri Saloma. Jangan pergi mana-mana lagi, terus setia dengan Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Datang Sri SM Salim, Cinta Dulu Cinta Sekarang, rakaman 1992. Kembali mendengarkan lagu 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik. Dan masih bertemankan saya adalah Liana Syarudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita, sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, hari ini hari Selasa 18 Ogos 2026, ada yang sambut ulang tahun kelahiran ke hari ini. Selamat ulang tahun kelahiran dan istimewa untuk Muhammad Khairi. Semoga dikurniakan usia yang lebih berkat, rezeki dan kesihatan yang lebih baik. Dan untuk yang menyambut hari lahir hari ini, lagu ini istimewa untuk saudara. Dendangan Aziz Ahmad, lagu berjudul Lagu Hari Lahir, hadiah dari kurakaman sekitar tahun 1980-an. Melodi klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut.

0: Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Kisah Kau dan Aku nyanyian Ellie Katz membawa kita hampir ke pukul 12.30 minit tengah hari. Kisahnya kita hari ini masih lagi berkongsikan petua-petua yang masih diamalkan untuk atasi masalah sakit tekak. Kita raikan perkongsian daripada Kak Rush Azarina dari Permatang Kuang, Seberang Perai. Petuanya kumur-kumur dengan air suam yang dicampur dengan sesudu garam. Kumur di awal pagi sebelum sarapan dan sekali sebelum tidur. Encik Daruri Hassan dari Sungai Besar, petunya madu, letak sedikit garam dan perahkan limau nipis, kacau dan minum. Satu lagi petua daripada Diza Real Orchid, kongsikan juga petua perah satu biji limau kasturi dalam sudu, kemudian campur kicap manis dan terus telan. InsyaAllah akan memberi sedikit kelegaan. Baik, itu sebahagian petua yang sempat saya kongsikan. Kalau ada kesempatan, sekejap lagi saya kongsikan lagi. Tapi untuk waktu ini, berhibur dahulu dengan lagu ini, Ku Miliki Bayanganmu. Lagu nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim bersama-sama Datuk Ramli Sarip. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua dengan rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit rakyat.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60

hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia Sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kembali mendengarkan Melodi Klasik bertemankan saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekali lagi sebagai panduan kita bersama, masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari nanti. Segera tunaikan solat dan jangan tunggu waktu yang lapang untuk solat. Sebaliknya, segerakan solat untuk mendapat hati yang lapang.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
0: #penyiaranjakim.
2: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Radio Klasik di Kota Baru 101.1 Melodi Klasik.

Baik, menghampiri pukul 2 petang sampai di sini sahaja tugasan saya temani saudara bermula 10 pagi tadi. Terima kasih kerana sudi teman berteman dengan saya untuk hari ini. Terima kasih juga atas perkongsian petua yang dikongsikan di ruangan WhatsApp tadi. Terima kasih atas masa yang telah diberikan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu hari ini. Moga petua yang telah diberi tadi dapat memberi manfaat kepada yang mendengar. Dan insyaAllah saya juga akan cuba nanti. Dan selepas ini, rakan penyampai Gadis Manis di Muka Pintu Nadia Ahmad akan terus menceriakan petang saudara menerusi ruangan Mestika Klasik. Dan untuk waktu ini, sekian sahaja tugasan saya. Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mohon undur diri, jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ketus. K-E-T-U-S. Ketus. Ketus adalah cerewet, benges atau pemarah.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis Manis di Muka Pintu Mestika Klasik Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Khazanah Pantun Melayu Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara seawal 10 pagi tadi dalam ruangan Melodi Klasik. Inilah waktunya kami hidangkan saudara dengan lagu-lagu irama pop yeye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Hasna Harun dengan iringan Leka Filas, lagunya Sabar Menanti. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan A. Ramli, Kasih Tak Sudah, pastinya di Mestika Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu kenangan, lagu tahun 1983 bertajuk Racun Membisa yang juga dimuatkan dalam album bertajuk Ku Simpan Rindu, nyanyian Jay Mizan. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada waktu ini. Dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga terus ke telefon pintar saudara. Boleh dengar lagu-lagu kenangan menerusi Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Terima kasih kerana menjadi salah seorang daripada lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus berhibur lagu-lagu kenangan irama pop yeye. Seterusnya lagu persembahan Kasim Selamat, lagu bertajuk Bunga Beracun, dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Helen Velu. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Kilats, lagu bertajuk Tengah Malam. Terus setia bersama-sama kami, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Jikalau kau merindu, serulah oh namaku, ku datang padamu. Jikalau ku merindu, ku bisi angin lalu, sampaikan kabarku. Antara bait kata dalam lirik lagu Jikalau, hasil nukilan Abbas Bakar, lagu ciptaan Abbas Bakar. Nyanyian Datuk Nasir Wahab berlalu menghiburkan saudara, pastinya dalam ruangan ini mestika klasik. Terima kasih anda pun singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi, boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman-berteman bersama-sama Nadia, cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur, lagu-lagu kenangan seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Rahman Muhammad. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Siglap Boys. Lagu bertajuk Berpisah. Tapi jangan berpisah dulu, kita nak berdendang seloka bersama-sama Kamsiah M. Ali dengan iringan The Clans. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.

lagu Kembali Padaku, nyanyian Junainah M. Amin, merupakan lagu melankolik yang digubah oleh komposer tersohor Tan Sri Ahmad Nawab dan diterbitkan pada tahun 1977 sebagai sebahagian daripada runut bunyi asal bagi filem Pendekar keluaran Sabah Film Production. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Waktu sekarang ini 2:47 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Sambil memandu, hati-hati memandu, berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan saudara. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik. 24 jam kami hiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Kartina Dahari, lagu tahun 1970, lagu bertajuk Hatiku Pernah Luka. Dan kita nak berhibur dahulu dengan lagu persembahan M. Said bersama-sama Le Remaja, lagu bertajuk Malam Pasar Ria. Terus setia Mestika Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini, kita akan bersama-sama dengan seseorang yang cukup istimewa, yang jarang-jarang datang ke Konti. Tapi hari ini dia memunculkan diri beliau. Kita nak bersama-sama dengan Encik Zamri Abu, pengarah urusan NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdebar.
0: Kenapa berdebar?
1: Tak tahu, tiba-tiba berdebar.
0: Mungkin dah lama tak datang ke Konti siaran radio klasik agaknya. Kan?
1: Nadia.
0: Ya, saya.
1: Bulan ni kita ada apa yang istimewa bulan ni?
0: Bulan ni? Bulan ini selain bulan kebangsaan, kan, kita nak menyambut hari kebangsaan pastinya. Dan saya yakin ada sesuatu yang istimewa juga nak dibawakan oleh NESQ, betul tak?
1: Betul sekali. Alhamdulillah. So, lebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ pada hari ini. Dua-dua. Sama DJ Nadia, kemudian DJ Emily. Yang betul-betul lumus tu, menyambut kedatangan saya. Macam menyambut menteri datang.
0: Menerbit saya hari ini.
1: Menerbit. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, yang teristimewa kepada semua rakyat Malaysia dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terutama pelanggan-pelanggan NESQ di seluruh Malaysia, Selatan Thai, Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Negara-negara sebut, saya sebut ni semua yang membeli produk NESQ. Hebat kan?
0: Hebat.
1: Alhamdulillah. So, tanpa sokongan anda, siapalah NESQ sehingga hari ini. Okey. Tak lekat suku gula tadi. Okey. Seperti sedia maklum, kalau saya masuk radio, mesti ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang DJ Najib beritahu tadi. Promosi yang agak-agak luar biasa.
0: Wow. Tak sabar saya.
1: Pertama, kita ada dua pakej di sini. Pertama, pakej promosi untuk mengerjakan umrah. Kedua, pakej promosi sempena bulan kemerdekaan. Kena tahu apa erti pengorbanan. Kita ni dah bebas ke belum? Dia bebas diri sendiri. Bukan setakat bebas dijajah, tapi diri sendiri kena bebas. Bebas daripada segala jenis penyakit yang kita alami, yang kita tanggung selama ini, derita berabad lamanya. Seperti juga di NESQ, diredukasi ini telah berabad lama. Berapa dekad?
0: Redukasi?
1: Dengan NESQ ni, berapa lama agak?
0: Berapa dekad?
1: Berapa dekad? Saya rasa 4 dekad aku.
0: Lamanya?
1: 4 dekad tu
0: biar betul. Betul.
1: Tahun kan? 4 tahun, 5 tahun. Nak masuk tahun kelima dah.
0: Alhamdulillah, 5 tahun.
1: Pelanggan kami semakin hari semakin bertambah dan juga pengguna setiap hari semakin bertambah. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat kerana mempercayai NESQ sehingga hari ini. Dan sebab itulah kita adakan dua tawaran di sini. Pertama, bagi mereka untuk mengerjakan umrah. Okay. Tak payah nak beli banyak-banyak. Buang duit. Okay. Kita limit 50,000 botol sahaja untuk yang berminat, berazam untuk mengerjakan umrah.
0: 50,000 botol?
1: Hanya beli sebotol sahaja. Okay, pertama ni, saya tak nak jual dua botol. Saya nak orang beli sebotol. Yang tak pernah cuba tu, beli sebotol dulu. Jangan beli banyak-banyak. Buang duit, bazir. Walaupun murah. Kan? Nadia pelik lah. Apa pun nak pusing ni? Apa pun nak bercakap ni? Beli sebotol sahaja, harga di kotak RM89.
0: Baik.
1: 250ml. Di situ ada QR code. Di situ ada label kita, edisi khas umrah. Okay? Edisi khas umrah. 250ml, harga RM80. Sebotol.
0: Baik.
1: Tanpa caj penghantaran.
0: Wah.
1: Okey.
0: Tapi berpeluang?
1: Berpeluang untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah, kalau niat di hati kita betul, nawai itu betul, tawaduk kita betul, InsyaAllah Allah panggil kita.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Kedua, pakej merdeka. Biasalah. Setiap tahun NESQ tidak ketinggalan untuk memberi promosi kepada pelanggan-pelanggan yang setia. Okey, untuk bulan kemerdekaan ini, saya tawarkan botol 375ml, botol yang besar. Yang pakai umrah tu 250ml. Okey. Botol besar 375ml, 15 botol.
0: Baik.
1: RM300. Saya cakap slow ni. Slow saya cakap ni.
0: Okey.
1: Kita dah sering dengar Cik Azman ke siapa-siapa ke daripada NESQ bercerita tentang khasiat Parti Sarang Burung Walid. Saya senang cakap. Parti Sarang Burung Walid ni daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Kemudian khasiatnya daripada dulu lagi, zaman nenek moyang kita dah ada temui sarang burung walid. Orang dah lama amalkan sarang burung walid. Kenapa kita nak buang benda tu yang sia-sia je? Kan? Kita kena teruskan legasi tradisi ini sampai bila-bila, insyaAllah. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul tak?
0: Betul.
1: Kan? So kat sinilah kita menghargai pelanggan kita. Kita bagi dua promosi pada hari ini. Pakej pertama, satu botol RM80 saja, free penghantaran. Tak payah bayar. Hanya bayar RM80 dapat sebotol. Scan kat situ terus, isi borang sahaja. Tak perlu jawab soalan, isi borang. Mana tahu anda terpilih untuk mengerjakan umrah pada tahun ini. Okay. Jemaah kita akan berlepas pada bulan 9, bulan 10.

0: Bacaan bersama-sama Next Q dan di konti siaran Radio Klasik kita ada Encik Zamri Abu, pengarah urusan Next Q. Dan promosi yang cukup hebat hari ini, ada dua promosi tadi.
1: Okay,
0: ada
1: dua promosi package. Saya ulang balik mereka yang baru buka radio pada petang ini.
0: Ya. Yeah.
1: Promosi yang Next Q tawarkan pada hari ini ada dua package. Pertama, package mengajukan umrah. Hanya beli satu botol yang berharga RM80. Di kotak ada tertulis edisi umrah.
0: Edisi umrah.
1: Tak payah beli banyak-banyak, beli sepotong aja. Anda berpeluang untuk mengajukan umrah pada tahun ini, insyaAllah. Kedua pakej promosi sepanjang bulan kemerdekaan, iaitu 15 botol RM300. Ini promosi yang kedua ni bagi mereka yang sentiasa, yang selalu beli, yang selalu menyokong NSQ sehingga ini. Okay. Kalau kita imbas kembali pada zaman dahulu kala, sarang burung sering dikaitkan dengan kesihatan kita, kecantikan dalaman dan kesihatan luaran kita, terutama kulit, lutut kita, dalaman kita, segala jenis sakit daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, insyaAllah penawarnya ada pada sarang burung. Dengan syarat kita kena berikhtiar. Kalau kita duduk selalu dengar di TikTok ni, selalu melihat produk NSQ, tahu NSQ, pernah cuba tak? Belum lagi. So bila saya tawarkan pada hari ini, sebotol RM80 tanpa caj pengantaran, kena rebut peluang cepat-cepat.
0: Baik.
1: Kemudian berpeluang untuk mengerjakan umrah. Itu pakej yang pertama.
0: Yeah.
1: Pakej yang kedua, promosi sempena bulan kemerdekaan. 15 botol RM300. Ini bagi mereka yang selalu menyokong NSQ sehingga ini, kita bagi yang lebih-lebih kepada anda semua.
0: Ya, yeah. 15 botol RM375.
1: Ya, yeah, betul. Botol besar lah dia.
0: Yeah.
1: Yang kedua, RM250. Kenapa botol dia kecil? Mesti tertanya. Yeah. Botol besar. Senang nak bawa pergi umrah nanti. Ada tujuan kita buat. Bukan kita nak bawa botol kedabak besar tu, nak bawa pergi umrah. Tak logik kan?
0: Yeah.
1: So, kita bagi botol yang kecil, yang comel. So, kotak pun edisi khas umrah. Di situ ada QR code, boleh scan.
0: Baik.
1: Kemudian hantar. Terus, mana tahu cabutan tu, saya yang cabut, mana tahu tangan saya ni gula-gula ke masing-masing sikit ke, kan? Dapat pergi umrah, insyaAllah. Siapa tahu? Tuah ayam kan? Nampak di kaki. Tuah manusia?
0: Siapa yang tahu?
1: Allah je tahu kan?
0: Allah je tahu.
1: Tapi kan, kita tak mencuba, kita mendengar hari ini, sehingga walaupun hari ini 1.5 juta pendengar edukasi di seluruh Malaysia, kalau tak cuba produk NSQ, pati sarang burung walet. Sebut tu NSQ. Nanti NSQ ni banyak cabang. Pertama, NSQ Travel. Kedua, NSQ Plantation.
0: Banyaknya.
1: NSQ pati sarang burung walet, kena cuba hari ini. Kita sediakan pakej-pakej yang khusus untuk anda, yang mampu anda pergi, yang mampu anda menikmati keindahan alam di dunia ini, iaitu NSQ Travel. Sekarang saya selitlah sikit kan, mana tahu tangan menyelam minum air, orang cakap kan. So selitlah sikit. So berpeluang. Okay, mana tahu anda membeli sebotol saja RM80. Bagi yang tak, saya tak nak yang dah beli tu, saya nak yang belum beli pernah cuba. Saya tahu di luar sana ramai pendengar yang belum pernah cuba produk pati sarang burung walet. Macam mana nak beli RM300? Saya pun nak cuba. Dia suruh paksa beli banyak. Oh, marah lah. Kalau saya pun marah. Kan?
0: Jangan beli banyak.
1: Beli satu. Saya suruh beli satu. Kalau saya beli banyak, saya marah. Tak pernah beli, beli satu dulu. RM80 sahaja percuma pantaran. Scan kat situ dapat umrah. Tapi yang pakej kedua ni, ha, beli banyak-banyak. Yang dah beli tu, yang nak menjalankan perniagaan kecil-kecilan, wajib beli. Kerana kita, bayangkan, harga sebotol di kotak RM180. Kalau anda jual di TikTok, Shopee, everything, segala-galanya media sosial, untung berlipat kali ganda. Kita bagi tawaran hanya RM20 sebotol, tapi dengan syarat beli 15 botol, RM300. Itu kita masukkan di sini. Bukan kata nak buah harga ke tak. Nesky tak buah harga sampai sekarang, tak buah harga pun. Kita penghilang. Bila kita pulang, kita tak pernah wujudkan stokis, agent, di sini tak pernah wujudkan. Tapi anda lah yang pendengar edukasi, keistimewaan kita beri. Anda mendengar edukasi, anda dapat menjana pendapatan melalui NSQ. Ada tak produk lain? Tadi kan. Okay. NSQ saja yang bagi peluang untuk anda menjana pendapatan. Logik fikir akal. Sehingga hari ini NSQ hampir 5 tahun di edukasi. Orang sentiasa guna, repeat guna, order apa semua. Kesihatan bertambah baik, kesihatan bertambah pulih. Itu yang maklum balas yang kita terima. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak. Inilah cara kami membalas budi anda semua, rakyat Malaysia, melalui menjana pendapatan, melakukan perniagaan kecil-kecilan. Anda patut rebut peluang ini.
0: Diam ni. Betullah.
1: Betul logik kan? Betul tak kan?
0: Betul.
1: Kan tengok jam. Tengok saya. Tengok jam, nanti susah stop. Saya tak nak stop. Saya nak bagi pendengar seluruh rakyat Malaysia ambil peluang ini, rebut peluang ini pada hari ini. Dua pakej yang saya tawarkan. Beli pakej umrah Satu right. botol RM80 free penghantaran. Mm-hmm. Tak payah bawa duit banyak. Mm-hmm. Okey. Mana tahu rezeki kita. Kalau kita beli 1,000 botol pun, kalau tak ada rezeki, tak guna. Kalau kita beli sebotol, rezeki kita tetap, rezeki Allah akan panggil kita, InsyaAllah. So, pakej kedua, 15 botol, RM300. Pakej sempena, menyambut bulan kemerdekaan. Ini produk ni baru masak. Hari ni masak. Sempatlah saya tanya Kinang tadi, dah siap belum? Kita tengah masak je. Bukan produk lama, produk baru. Semua di Nestu, semua fresh-fresh. Segar daripada kilang, bukan ladang. Kilang. Okay? Sekali saya ulang nombor telefon. 013-245-5548. Saya ulang, 013-245-5548. Ataupun talian WhatsApp kita, 016-200-4348. 016-200-4348. Saya rasa masa mungkin nanti boleh tambah 5 minit ikut nanti.
0: InsyaAllah.
1: Habis ke?
0: Di lain waktu dah habis.
1: Janganlah habis. Dua pakej ni saya nak semua orang macam grab cepat-cepat. Jangan lepaskan peluang sehingga jam 10 malam ini. Biasa orang buka 5 kan, sempat nak tambah lagi 10. Nanti pegawai saya tutup cepat telefon. Dia dengar radio ni, saya tutup awal. Saya pergi ofis, saya siap buat spot check mana siap dia orang. Saya tunggu sampai 10 malam. Saya tunggu anda semua rebut peluang hari ni. Ramai-ramai beli pakej, ambil yang pakej nombor 1, pakej pekerja orang, InsyaAllah. Jamin anda semua,
0: InsyaAllah. Amin, amin. Dah baik, terima kasih Cik Zamri. Sampai bertemu lagi untuk ruangan yang cukup istimewa ni. Dan teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan A. Rahman On bersama-sama The Strangers. Lagu bertajuk Cincin Emas. Dan ini lagu persembahan Afida S, Putus Kata Hati. Terus setia bersama-sama kami, Radio Klasik, Mestika Klasik.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Radio Klasik di Kangar 94.9.

Lagu menggamit kenangan tahun 1976, lagu dendangan Datuk Sharifah Aini bertajuk Pengorbanan. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Dan waktu sekarang ini 3.26 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada yang dah pun menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih. Juga saya nak menyapa teman-teman kerabat Radio Klasik yang dah pun tampil menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Kak Zana dari Klang. Katanya seronoknya layan lagu-lagu kenangan petang ini, terutamanya bila dengar lagu persembahan Julie Remy. Terima kasih. Juga ada kiriman daripada Jamaliah Muhammad Yusof dari Singapura. Katanya terhibur dengan lagu persembahan Kartina Dahari tadi. Terima kasih DJ Nadia siarkan lagu itu. Ada kenangan yang tersendiri mungkin, tapi tak diceritakan, tak mengapa. Juga ada kiriman daripada Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut di Batu Pahat, Johor. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan terima kasih DJ Nadia untuk lagu-lagu yang disiarkan petang ini. Terhibur, menggamit kenangan. Dan nak kongsikan juga keadaan cuaca di Batu Pahat waktu ini, panas tapi angin bertiup perlahan katanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua komentar, ucapan yang dihantarkan menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang belum lagi, silakan boleh hantar 013-5656-128. Dan sebagai panduan kepada saudara yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.35 minit petang. Juga di wilayah Persekutuan Labuan, 3.39 minit petang. Ayuh berhibur seterusnya lagu persembahan Dato' M. Sharif bertajuk Zakiyah. Dan ini lagu persembahan Taufik Haji Ali, lagu bertajuk Mabuk Kepayang, untuk saudara pastinya di Mestika Klasik.

0: coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Mestika Klasik.

Kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia jadikan kami pilihan utama waktu ini. Dengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye sehingga pukul 4 petang dan selebihnya lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Telah pun saya maklumkan awal tadi di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.35 minit petang. Di wilayah Persekutuan Labuan, 3.39 minit petang. Di Kuching, Sarawak, 4.3 minit petang. Johor Baru Johor, 4.28 minit petang. Begitu juga di Kuala Terengganu-Terengganu. Dan di Kuantan, Pahang, 4.30 minit petang. Di Kota Baru, Kelantan, 4.31 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka dan Seremban, Negeri Sembilan, 4.34 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.35 minit petang. Ipoh Perak, 4.37 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 4.38 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' A. Rahman Hassan, lagu bertajuk Semoga Berjaya, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, Sealiran Jiwa, semuanya di Mestika Klasik.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Fatimah Razak, Kemana Di Mana. Dan waktu sekarang ini 3.48 minit petang. Antara yang terkini dikongsikan di laman Instagram berita RTM, sambutan merdeka lazimnya dikaitkan dengan perarakan, pertunjukan bunga api, kibaran jalur gemilang dan nyanyian lagu-lagu patriotik. Acara sebegini sememangnya menjadi sebahagian daripada tradisi kita dalam meraikan kemerdekaan negara. Namun, bulan kebangsaan tidak seharusnya sekadar menunggu acara rasmi yang dianjurkan oleh kerajaan. Mungkin kita boleh semarakkan kemerdekaan melalui pelancongan, seni dan budaya. Itu antara yang dikongsikan di laman Instagram berita RTM. Terus berhibur, lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Fatimah HS, lagu bertajuk Istana Cinta, dan ini lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, Kata dan Janji. Cuba ingat baik-baik, ada berjanji apa-apa dengan sesiapa waktu ini?

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Bingkisan coretan kenangan. Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.
3: Hayalan menjelma ketika
4: Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan ini. Mestika Klasik bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih terus jadikan kami pilihan utama nombor 1 di hati saudara dulu, kini dan selama-lamanya. Dengar Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan tahun 60-an, 70-an, 80-an sehingga pukul 6 petang nanti ada lagu-lagu sehingga tahun 2006. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Rafiq Ambuang, lagu bertajuk Jangan Menanti Lagi. Dan ini lagu tahun 1979, dendangan Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu bertajuk Gerimis di Lautan. Terus setia dengan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

Saudara, baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Zamri, lagu bertajuk Sendiri Kesepian. Mungkin saudara sedang bersendiri waktu ini, kesepian mungkin, ataupun sedang memikirkan sesuatu masalah ataupun kerungsingan, ada sesuatu yang berlaku dalam hidup saudara yang mungkin membuatkan saudara berasa sedih ataupun kecewa. Jangan bersedih berlama-lama, pastikan saudara bangkit semula dari masalah itu dan melihat dari sudut yang positif. Mungkin ada kebaikannya kita melalui sesuatu perkara yang kita rasakan tidak baik untuk kita, tetapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi sentiasa bersangka baik dan terus bersama-sama kami di Radio Klasik berhibur dengan lagu-lagu kenangan yang kami siarkan di Radio Klasik. Jangan sedih lama-lama ya. Lagu seterusnya adalah lagu persembahan The Unwanted, lagu bertajuk Masih Ada Rindu. Dan ini lagu persembahan Uji Rashid, Jiwa Merindu. Mungkin saudara sedang rindukan seseorang. Siapakah dia?

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Sweet September, lagu bertajuk Hatiku Kau Gores Luka. Terima kasih terus jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara, Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.35 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.35 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.26 minit malam nanti. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Seperti biasa, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang, dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang, dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka!
5: Dengarkan juga ya, Mestika Klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Sujana Arkai pada hari ini.
7: Ketus. K-E-T-U-S. Ketus. Ketus adalah cerewet, benges atau pemarah.
6: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejambat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Beratlah pula barang-barang ni. Selalu tu beli barang banyak juga, tapi tak adalah rasa berat sangat macam ni. Aduh.
2: Hey, Sima.
1: Mengalah.
2: Sima. Sima. Tunggulah sebentar.
1: Apa Ajis? Tak payahlah jerit-jerit. Sima bukannya pekak lagi.
2: Aduh, takut tak dengar. Abang Ajis tengok jauh lagi. Nak tegur, takut salah orang. Okay. Kalau muka cuaca panas ni. Oh, macam-macam lo ni penah mata. Sima, tu bik kedai Suraya ni siap pakai pelituk muka gapo ni tak sihat kau guna.
1: Kenapa? Tak boleh ke Sima pakai pelituk muka ni?
2: Tak boleh, boleh. Tu boleh. Tak ada masalah. Nak selubung tutup muka penuh, tak apa. Cuma, lah takutlah Sima ni nak tutup muka kau tak selalu kenal kau. Lari kau habis haji kau.
1: Jangan nak perasan sangatlah. Kalau takutkan Abang Ajis, lagi jauh lagi Sima dah lari.
2: Oh, lepas tu pakai wak gap dia untuk muka ni.
1: Itulah. Sebenarnya Sima nak kurangkan pendedahan kepada cahaya matahari. Sekarang ni kan cuaca panas Abang Ajis. Sinaran ultra ungu ataupun UV pun kita kena ambil perhatian.
2: UV? Penama Rima UV. Kalau TV tapi Ajis tahulah.
1: Apa nama tadi? Penama Rima? Aduh, Abang Ajis ni. UV tu sinaran ultra ungu daripada matahari. Kalau terdedah terlalu lama, boleh memberi kesan kepada kulit dan mata Sima yang cantik ni.
2: Oh, patutlah. Tu jadi penutup muka untuk lindungi kulit.
1: Salah satu ikhtiar lah. Tapi bukan itu aja. Kalau keluar waktu panas macam ni kan, matahari tengah rembang ni, eloklah pakai pelindung matahari atau sunscreen dengan SPF 30 dan ke atas. Pakai topi dan kalau perlu cermin mata hitam yang ada perlindungan UV.
2: Habis Ajik pakai semua spek kita. Maknanya kalau habis Ajik nak tubik rumah waktu tengah hari gini kan, kena style sepuluh orang nak pergi cuti luar negara.
1: Tapi tak payahlah sampai pakai payung besar, topi besar, cermin mata besar, semua tu tak payahlah.
2: Barulah style lo.
1: Style lo lah sangat. Suka hati Abang Ajis lah. Yang penting tahu waktu yang perlu kena lebih berhati-hati. Biasanya antara 11 pagi hingga pukul 4 petang. Sinaran UV boleh mencapai tahap maksimum tau.
2: Cuklah, waktu-waktu lagu tu lah Abang Haji dah rasa pun garing. Ya kulit Abang Haji sepung dengan kambing. Kambing perak bakar Abang Haji.
1: Abang Haji ni kan? Aduh je lah. Kalau boleh, kurangkanlah aktiviti luar pada waktu macam tu. Kalau perlu juga berada di luar tu, cari tempat teduh atau kawasan yang berbumbung.
2: Gitu. Dan soal lagi Abang Haji nak tanya ni. Kalau cuaca panas dia, maksudnya UV mesti tinggi lah dia?
1: Tak semestinya Abang Ajis. Itu yang ramai orang selalu salah faham. Suhu panas tak semestinya bermaksud indeks UV tu tinggi. Kedua-duanya tak mempunyai hubungan secara langsung.
2: Jadi kan kena tengok jugalah indeks UV tu dah.
1: Pandai.
2: Habis-habis geliga.
1: Yelah, macam batu cincin. Tapi kita kena peka tau dengan keadaan semasa. Dan ikut maklumat serta nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Baiklah Syima. Jadi makanya mulai hari ni Abang Haji akan lebih berhati-hati.
1: Bagus. Jangan lupa minum air secukupnya juga. Cuaca panas, badan ni mudah kehilangan air.
2: Baiklah. Tapi kalau Abang Haji nak berteduh kan, Abang Haji tupai berteduh kedai Suraya. Sejuk.
1: Pandai pilih tempat ya. Sejuk hati, sejuk mata. Apa-apalah Abang Ajis. Dahlah Sima nak balik lah. Panas lah.
2: Nanti kat dulu Sima. Maknanya Sima pakai penutup muka ni tidak kata nak lari nak ngelok pada Abang Haji.
1: Bukanlah, Abang Ajis ni dah kenapa? Ni Sima tahu lah ni mesti nak cakap pasal Alia kan? Mesti nak tanya pasal Alia kan? Tadi Sima tak tahu, Sima tak tahu.
2: Abang Ajis tak ada tanya kapa-kapa lah kau Sima. Jawab dah, tak tahu. Macam Ali Nujung Sima ni.
1: Memanglah. Sekilas ikan di air, Sima tahu jantan betinanya Abang Ajis. Lagipun, Alia ada pesan. Dia kata kalau Abang Ajis nak tanya apa-apa pasal Alia, Sima kena jawab tak tahu.
2: Gitu deh. Tak apalah, tak tahu pun tak tahulah. Tapi Abang Haji nak bagi tahu. Abang Haji nak bagi tahu juga Sima benda penting ni. Abang Haji bicara dah dengan Kak Mastura. Abang Haji dah bicara juga dengan Kak Mila.
1: Abang Haji bincang apa? Jangan macam-macam.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah diterbitkan oleh saya sendiri Nadia Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara 5.30 minit petang nanti. Rancangan Adila, Aku, Dia dan lagu akan ke udara. Berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Mega, Bayangan Gurauan. Terus setia, Mestika Klasik.

0: Setiap kali munculnya tarikh keramat 31 Ogos pada setiap tahun, setiap kali itulah juga hatiku terusik. Aku sering terbayang betapa gagah dan beraninya para pejuang tanah air kita pada suatu ketika dahulu memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu tercinta ini. Aku amat kagum dengan keberanian mereka. Meskipun tanpa peralatan dan senjata moden, cukuplah dengan keris tersisip di pinggang. Mereka sanggup berjuang tanpa gentar demi mempertahankan tanah pusaka tinggalan nenek moyang ini daripada cengkaman penjajah. Antaranya ialah tokoh-tokoh pejuang tempatan seperti Mat Kilau dan Datuk Bahaman di Pahang, Tok Janggut di Kelantan, Dol Said di Nanning, Rentap di Sarawak dan ramai lagi pahlawan berani mati yang tidak didendang. Perjuangan mereka sudah pasti kekal terpahat dalam lipatan sejarah tanah air yang tidak mungkin dilupakan. Mereka berjuang, bermati-matian, bermandi darah demi menyelamatkan tanah air tercinta ini daripada ancaman penjajah dan pengganas yang bermaharaja lela pada ketika itu semata-mata mahukan tanah Melayu tercinta ini bebas, merdeka seperti negara-negara senusantara yang lainnya. Justru bersempena menjelangnya hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-69 pada tahun ini, aku ingin berkongsi coretan dengan pendengar-pendengar setia ruangan aku, dia dan lagu Adila. Coretanku kali ini adalah mengenai pengalaman ayahku yang sering diceritakannya kepada aku dan adik-adikku setiap kali menjelangnya bulan Ogos setiap tahun. Katanya, kenangan itu terlalu berharga untuk diingati dan sentiasa berlegar-legar di ruangan matanya. Kisah suka duka hidup ketika zaman penjajahan amat membekas di dalam jiwanya. Kesengsaraan, ketakutan, kegusaran, penderitaan dan pelbagai macam perasaan lagi bercampur baur dalam ingatannya. Namun, detik yang paling mengesankan bagi ayah adalah ketika munculnya tarikh keramat 31 Ogos 1957. Masih terngiang-ngiang lagi laungan merdeka yang dilaungkan dengan penuh semangat oleh Perdana Menteri pertama yang amat berhormat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang didengarinya melalui corong radio pada pagi yang bersejarah itu. Ketika itu ayah masih muda remaja, usianya baru menjangkau 18 tahun. Meskipun peristiwa tersebut sudah hampir 7 dekad berlalu, namun ayah merasakan kenangan tersebut seolah-olah baru sahaja berlaku dan masih segar dalam ingatannya.
1: Wahai Mala,

Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong, tolong, tolong, api, api, panas, panas. Lari, lari, lari semua, selamatkan diri semua. Dalam keheningan pagi itu, ketika ayah dan orang-orang kampung sedang bersiap-siap untuk ke kebun bagi mengais sesuap rezeki, kedengaran jerit pekik penduduk kampung sebelah meminta pertolongan. Raungan dan tangisan yang sayup-sayup kedengaran juga sangat meruntun hati. Rupa-rupanya mereka terpaksa lari bertempiaran menyelamatkan diri daripada serangan segerombolan pengganas yang sangat kejam. Barang-barang mereka telah dirampas, rumah-rumah mereka dibakar, dan sesiapa yang melawan telah diseksa dan dibunuh tanpa belas kasihan. Bas-bas penumpang dan teksi yang melalui kawasan tersebut juga telah dibakar hangus bersama penumpang-penumpangnya sekali. Ada juga beberapa orang yang sempat lari menyelamatkan diri ke kampung ayah. Wajah masing-masing mempamerkan riak ketakutan yang teramat sangat. Melihat keadaan yang agak huru-hara itu, tanpa membuang masa, Datuk telah bertindak bijak lalu memerintahkan seluruh ahli keluarga dan jiran-jiran serta orang-orang kampung mengemaskan barangan yang perlu untuk berpindah. Kerana Datuk sudah menjangkakan bahawa gerombolan pengganas tersebut pasti akan bergerak ke kampungnya pula. Penduduk kampung sebelah yang lari menyelamatkan diri juga turut sama mengikut Datuk berpindah ke kawasan selamat, iaitu kawasan pedalaman yang jauh dari jalan utama yang sudah pastinya bakal dilalui oleh gerombolan pengganas yang tidak berperi kemanusiaan itu. Dalam keadaan tergesa-gesa kerana kesuntukan masa, Datuk dan orang-orang kampung hanya dapat membawa sedikit barangan keperluan makanan sahaja. Niatnya, apabila keadaan sudah aman nanti, mereka akan kembali semula ke rumah untuk mengambil barangan keperluan yang lainnya. Namun, alangkah sedihnya, kerana sekembalinya mereka ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian, mereka mendapati semua barangan itu sudah lesap. Seingat ayah, pada ketika itu tentera Jepun baru sahaja menyerah kalah dan mengundurkan diri dari tanah Melayu akibat serangan bom atom yang telah menghancur leburkan bandar Hiroshima dan Nagasaki. Rentetan daripada peristiwa tersebut, beberapa pihak yang berkepentingan dan berasa diri mereka berkuasa telah mengambil kesempatan untuk cuba mengambil alih tampuk pemerintahan sebelum pihak tentera British datang semula ke tanah Melayu. Tujuan utama mereka adalah untuk menghapuskan saki-baki tali barut tentera Jepun yang masih berleluasa di tanah Melayu. Dalam waktu yang sama, mereka juga telah melakukan kekejaman terhadap masyarakat kampung yang lemah dan tidak berdaya. Setiap kali mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka akan singgah di rumah-rumah yang mereka lalui, merampas barang-barang berharga, terutamanya bahan-bahan makanan seperti padi dan ternakan. Kebetulan pula, semua penduduk sudah berpindah meninggalkan rumah-rumah mereka kosong tanpa penghuni. Jadi, mudahlah untuk gerombolan pengganas itu menjarah bekalan padi, ternakan ayam, itik dan kambing yang disediakan oleh penduduk kampung bagi menghadapi waktu-waktu kecemasan. Barang-barang berharga seperti basikal, radio, jam dinding dan peralatan memasak juga turut dirampas. Manakala barangan lain yang mereka tidak ambil pula telah dihancurkan. Begitulah, dengki dan busuk hatinya mereka memang tidak dinafikan lagi. Ayah kata, beberapa minggu sebelum peristiwa berdarah itu berlaku, kakak sulungnya baru saja melangsungkan perkahwinan. Habis semua cadar, tilam dan bantal pengantinnya dikerjakan oleh pengganas-pengganas durjana itu. Semuanya dikoyakkan semata-mata untuk dijadikan bekas pembungkus padi yang mereka rampas. Begitu juga dengan kain-kain pelikat, kain batik dan pakaian. Semuanya diambil juga. Hanya sebuah jam dinding yang masih tersisa kerana tersembunyi di bawah timbunan kekabu. Jadi, selamatlah jam dinding tersebut. Sehingga usiaku meningkat dewasa, jam itu masih kekal tergantung di dinding ruang tamu rumah Datuk. Tetapi kini, sudah tidak berfungsi lagi.

kejam. Anak sulungnya pula sempat lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi malangnya dia telah ditembak dari jarak jauh. Lalu terkorban di situ juga. Allahu Akbar. Betapa kejamnya mereka. Sungguh kejam. Mujurlah moyang perempuan. Dan nenekku berjaya bersembunyi di salah sebuah rumah penduduk di situ. Alhamdulillah, mereka selamat. Ketiga-tiga jenazah moyang dan dua orang anak lelakinya telah dikebumikan di tempat mereka terkorban. Sehingga kini, pusara mereka yang terletak berhampiran padang salah sebuah sekolah di kampungku masih elok terjaga rapi. Begitulah cerita ayah kepadaku dan adik-adikku setiap kali menjelangnya bulan kemerdekaan. Tidak jemu-jemu, ayah bercerita berulang-ulang kali kepada kami, semata-mata mahu kami merasai keparitan, kesengsaraan dan penderitaan hidup pada zaman sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Tidak henti-henti ayah meminta kami bersyukur kerana telah dilahirkan dalam zaman sesudah merdeka. Tidak puas-puas juga, ayah berpesan meminta kami menjaga dan menumpahkan seluruh taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara Malaysia tercinta ini. Ayah memang seorang yang sangat patriotik. Semenjak zaman muda lagi, ayah sudah bergiat aktif dalam dunia politik di peringkat akar umbi. Ayah juga pernah menerima beberapa anugerah lantaran keterlibatannya yang memang tidak disangka lagi. Kini semuanya hanya tinggal kenangan yang tidak mudah untuk dipadamkan daripada relung ingatannya. Aku pula yang pernah bertugas sebagai seorang pendidik pada suatu ketika dahulu juga tidak pernah lupa mengingatkan anak-anak didikku agar mencintai negara Malaysia, tanah tumpah darah kita yang tercinta ini, dengan sepenuh hati tanpa apa-apa syarat. Semoga negara Malaysia terus merdeka, berdaulat, aman, makmur dan rakyatnya hidup berhibah dan harmoni. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Kupasan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia, dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara rancangan Adela, aku, dia dan lagu. Kiriman coretan daripada Bonda Zalina Ahmad Rosman di Yongping, Johor bertajuk Perjuangan. Dan tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu Malaya Merdeka persembahan Zaharah Agus, juga lagu persembahan Sani Sahuri, Pahlawanku, dan lagu warisan persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terima kasih kepada penyampai dan penerbitnya, Anisma Azwati Ahmad. Terima kasih juga buat saudara yang terus setia dengan Radio Klasik menggamit kenangan. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam ruangan yang sama bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang. Saya akan kembali bertugas menemani saudara di ruang udara. Selepas ini, Syazmil akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kubermohon diri, kubermohon kasih dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, bersua suara lagi kita dalam segmen Ritma Klasik bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan temankan saudara bermula pukul 6 petang ini hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih dahulu saya ucapkan kepada rakan setugas saya Nadia Ahmad yang telah pun selesai tugasan sebentar tadi, dan saya percaya ramai juga yang dah tamat tugasan di tempat kerja dan sekarang ni dah pun siap-siap nak pulang dari tempat kerja. Jadi saya ucapkan berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi. Yang sedang berehat di rumah mungkin sambil minum petang, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Radio Klasik. Dan petang ini kita akan berteman-berteman dengan lagu-lagu ataupun dedangan lagu yang menggamit kenangan dan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi sebahagian daripada cerita hidup saudara. Dan saya nak mulakan segmen Rima Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Umbrella dengan lagu yang bertajuk Ramalanku Benar Belaka. Hanya untuk saudara di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kupasan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia, dan lagu.
1: Radio Klasik di Georgetown 101.7.

Lagu yang dicipta pada tahun 1989, lagu nyanyian daripada Datuk Seri Sheila Majid, lagu yang bertajuk Antara Anyer dan Jakarta, membawa kita tepat pada pukul 6.14 minit petang. Terima kasih saudara yang lagi masih setia di frekuensi Radio Klasik di tempat saudara, yang hantarkan ucapan petang nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Daripada Kak Azilah Mansur yang berada di Seremban Negeri Sembilan, katanya selamat bersiaran buat Syazmi Izzuan, dan tempat akak waktu ini cerah-cerah mendung setelah hujan tadi, dan alhamdulillah dapat hilangkan sedikit panasnya. Akak baru minum petang, teringin lempeng kelapa muda cicah dengan sardin, sedapnya. Terima kasih Syazmi, sama-sama. Dan seterusnya, Suhana Ina yang berada di Muara, hari ini saya santai-santai di rumah dan anak goreng cempedak sangat-sangat sedap petang ni. Terima kasih Syazmi, sama-sama Kak Suhana Ina. Dan seterusnya, Hajah Sariah Haji Karshid katanya, assalamualaikum Syazmi, selamat bertugas, dengar Radio Klasik sambil minum petang waktu ini. Dan seterusnya, Rush Zarina yang berada di Permatang Kuang, Seberang Perai, salam DJ, waalaikumsalam, selamat petang buat Syazmil. Dan petang ini saya makan karipap dan juga menikmati secawan kopi panas. Okey, untuk saudara yang nak hantarkan ucapan petang, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Ini dia buat saudara, lagu nyanyian daripada Datuk Dahlan Zainuddin, lagu yang bertajuk Aku Dalam Hayalan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

0: Ayo bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, macam ni Puan Mani. Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan. Saya dapat nombor Puan ni daripada Cik Sharifah, kawan saya. Katanya Puan Mani ni pandai buat roti. Sedap katanya. Betul ke?
1: Masya Allah, tak ada lah. Biasa-biasa je roti saya.
0: Tu yang saya nak tanya tu. Kini saya nak tanya juga ni, Puan Mani jual roti apa?
1: Saya semuanya roti homemade, roti buat sendirilah. Okey. Antaranya kami ada selalu yang pelanggan order lah. Selalunya roti sosis, ban sosis kan. Roti inti, contoh inti kacang merah, inti kelapa dan juga apa? Roti golok. Roti golok tu budak-budak cukup sukalah, roti golok dan juga roti cheese gula.
0: Banyak juga ya.
1: Alhamdulillah, itu antara-antara yang customer selalu order lah. Roti-roti viral, roti galik pun ada juga, roti galik cheese bun.
0: Kenapa agaknya Puan Mahani memilih perniagaan roti ni?
1: Mula-mula macam mana ya? Mula-mula asal dari minat je, suka masak, suka apa, hasilkan idea-idea baru, masak bagi anak-anak makan, suami makan. Lepas tu dia orang kata sedap, lembut. Lepas tu, lepas pada tu saya ikhtiarlah belajar. Lepas belajar tu, esok tu terus ada orang order.
0: Selalunya berapa lama agaknya proses nak buat roti ni, Puan?
1: Proses nak buat roti ni lama juga. Kalau untuk satu-satu jenis roti tu, biasanya ambil masa dalam 2 atau 3 jam. Sebab dia ambil masa untuk proses nak buat. Lepas tu nak kembangkan dia, nak bakar. Lepas tu packaging lagi. Lama lah. 3 atau 4 jam tu lah paling masa untuk roti. Sebab tu saya biasanya kami ambil order 2 hari sebelum pick up. Sediaan lah. Sebab dia lama, roti ni lama sikit. Dia special, tak macam macam kek.
0: Dan agaknya macam mana agaknya Puan Mahani nak pastikan kualiti dan juga kesegaran roti tu sampai dengan kepada pelanggan tu?
1: Biasanya dan proses sediakan roti tu memang kami buat segar setiap hari. Lepas tu kami semua bahan-bahan kami buat sendiri daripada lido, bakar, proses packaging, semua buat sendiri. Ada ambil dari orang lain hantar sini ke, tak ada.
0: Dan siapa agaknya yang bantu Puan Mahani untuk perniagaan roti ni?
1: Biasanya kalau yang sikit-sikit tu saya buat lah. Kalau order banyak-banyak, biasa anak-anak dan suami lah bantu.
0: Ada tak agaknya cabaran terbesar kini waktu buat perniagaan roti ni?
1: Sekarang semua orang tahu kan masalah global kan, harga pasaran naik. Biasa kami dalam bidang ni selalu harga apa ni, harga tepung naik, harga margarin, harga bahan-bahan mentah tu. Tu memang semua naik.
0: Itu antara cabaran terbesar ya?
1: Antara cabaran lah.
0: Semoga Allah pemudahkan segala urusan Puan Mahani kan. InsyaAllah. Amin, amin. Dan macam mana pula agaknya Puan Mahani kini nak menarik pelanggan untuk membeli roti ni daripada Anishah Homemade ni? Ada tak agaknya promosi agaknya?
1: Biasa saya promosi ni dalam ni lah media sosial lah. Kongsi gambar, kongsi feedback-feedback customer buat. Kadang saya suka share apa status waktu-waktu saya tengah proses buat tu. Waktu kita proses tengah buat tu kan, up video, up gambar, macam tu lah. Lepas tu selalu rakan-rakan lah. Kalau dia orang dah rasa tu, dia orang akan perkenalkan. Sebab dia orang kata lembut dan gebu kan.
0: Itu dia lembut dan gebu. Saya pun tak sabar-sabar ni nak tempah roti dengan Puan Mahani ni.
1: Boleh.
0: Tiba-tiba terasa lapar lah pula. Jadi macam mana pula dengan harga roti ni?
1: Okey cikgu, kalau saya ada jual single pack pun ada, bungkusan pun ada. Biasa dan single pack, contoh macam roti ban sosis tu, harga bermula RM1 dan juga RM2.50 untuk single pack. Untuk bagi macam ban ban yang pack yang besar, bungkusan besar tu, biasa ada dalam 6 biji atau 12 biji. Range harga dalam RM5 ke RM6 macam tu lah.
0: Contohnya kalau ada ialah kan sekolah-sekolah yang nak buat tempahan, macam mana pula? Orang ramai nak buat tempahan?
1: Biasa kalau untuk macam rumah-rumah kan, cikgu akan ambil single pack lah. Kalau macam untuk majlis, cikgu akan ambil package. Contoh package 2 biji roti, 1 air mineral, packaging apa, dough gift. Macam dough gift tu kan. Biasa mula RM5 lah kalau untuk dough gift tu.
0: Ada juga ya dough gift ya?
1: Ada. Sekolah-sekolah ada yang order. Untuk majlis IBG ke penyampaian hadiah, dia order RM5 macam tu.
0: Bagi yang nak tempah roti yang yang sedap ni daripada Puan Mahani kan, ada tak agaknya nombor yang perlu dihubungi, FB ke IG ataupun TikTok ke?
1: Okey, bagi yang nak tempah boleh hubungi nombor di 019-443-9497. Saya ulang, 019-443-9497. FB akak Mahani Binti Zulkifli, nama penuh. Dan TikTok pun ada juga, boleh search Anisha Homemade.
0: Anisha Homemade, ya. Jadi kepada Puan Mahani, mungkin kalau misalnya saya nak tempah banyak-banyak, boleh kan?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Untuk majlis ni, majlis kat sekolah ni, nak buat door gift ni, boleh ya?
1: Boleh, insyaAllah, cikgu.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Puan Mahani.
1: Sama-sama. Terima kasih, cikgu.
0: Ya, cikgu Rina pun tak sabar-sabar nak rasa roti yang paling sedap ni.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, jumpa lagi tau ya. Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam.
0: Jadi, kepada saudara yang ingin membuat tempahan roti dengan Puan Mahani, boleh hubungi talian 019-443-9497. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudara kongsi kami itulah. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dicipta pada tahun 1981 daripada Datuk DJ Dave dengan lagu yang bertajuk Di Desa Kasihku Tertumpah. 6.40 minit petang ketika dah waktu ini, saya terima kiriman WhatsApp daripada Mat Ipoh yang berada di Ampang, Selangor. Pada petang ni sedang saya duduk sambil dengar radio klasik, rezeki datang ada makanan petang iaitu cekodok pisang dan juga cucur udang. Anak nombor 3 saya menghantar pesanan secara dalam talian, dan yang apapun saya nak ucapkan terima kasih pada anak saya kerana mengorder makanan untuk saya. Alhamdulillah. Dan seterusnya, siapa ini? Tak ada nama tapi katanya, selamat petang juri hebah, selamat bertugas. Hari ini lambat keluar dari pejabat dan hadaplah jam jawabnya di PJ dan juga KL. Apa-apa pun, saya ucapkan selamat sampai ke destinasi dan yang paling penting, jangan main telefon bimbit. Dan seterusnya, Kak Noria Isa dari Kampung Sungai Samak Perak. Akak tengah dalam perjalanan bertemankan Radio Klasik, temankan suami pergi pekan sekejap. Terima kasih. Dan seterusnya, siapa namanya? Tak ada nama dekat sini. Katanya dengan ucapan selamat petang buat DJ yang bertugas, tengah minum santai ni keropok leko bersama dengan kopi O. Dan Syazmel, lagu petang ni memang menggamit kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk saudara yang nak hantarkan ucapan, nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Daripada Nur Kumalasari dengan lagu yang bertajuk Mata, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami dan kenangan frekuensi Radio Klasik di Johor Bahru, Johor 106.7. Terima kasih untuk pendengar yang berada di Johor Bahru. Baiklah, saya nak bacakan kiriman daripada Aminah Muhammad Saleh yang berada di Ipoh, Perak. Selamat petang buat DJ bertugas tengah layan Radio Klasik sambil menjahit baju dan petang ni lagu best-best semuanya menggamit kenangan. Terima kasih. Dan seterusnya, Acik Jamiah dari Mersing, petang ni makan goreng cempedak sambil menikmati lagu-lagu menggamit kenangan. Dan yang terakhir, ucapan yang saya nak bacakan pada petang ini, kiriman daripada Man Pandan Jaya. Dalam hati ada taman, dalam taman ada cinta, dan dalam cinta ada Radio Klasik. Terima kasih Man Pandan. Syok dengar sahabat pendengar dengan bermacam-macam juadah petang ni. Saya dengan Nes Ice je Syazmil petang ni. Tidak mengapa, yang penting minum petang. Apapun, terima kasih Man dari Pandan Jaya. Dan seterusnya saudara, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu yang dicipta pada tahun 1993 daripada Zur Eda dengan lagu yang bertajuk Kemarin. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik

0: Halaka hadis, jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
0: #PenyiaranJakim
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 30 hingga 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun.
1: Dan tak kala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya.
2: Wa qala

0: Dan kerana mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu.
1: Allah!

0: Mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keugamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. 7.52 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Seperti biasa, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamin kenangan.
0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: kawan
1: adik bela
0: walau diriku jauh.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Ketus. K-E-T-U-S. Ketus. Ketus adalah cerewet, benges atau pemarah.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Keuangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit using walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Dah pun pukul 9.16 minit malam. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor 1 di hati saudara. Apakah aktiviti saudara pada malam ini? Ada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi saya ucapkan. Yang sedang menikmati jamuan makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Yang paling penting, jika frekuensi Radio Klasik di tempat saudara tidak berapa jelas, ada satu cara untuk saudara dengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun aplikasi RTM Klik sekarang ini juga. Dan saya akan hiburkan saudara sehingga pukul 12 tengah malam dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan sekarang ini saya nak hiburkan saudara dengan lagu daripada kumpulan Slam dengan lagu yang bertajuk Kembali Terjalin. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Dan sekarang dah pun pukul 9.45 minit malam ketika dan waktu ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama dengan Puan Atira, wakil dari DCM Herbs untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Jadi, Assalamualaikum Puan Atira.
1: Waalaikumsalam DJ, apa khabar malam ni?
0: Khabar baik saya. Dah makan malam ke belum Puan Atira?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Puan Atira, apa yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik pada malam ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih sekali DJ. Sekali lagi DJ. Tersasul-sasul saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita malam ni saudara dalam slot tajaan di CM Herbs untuk perkongsian yang akan saya sampaikan. Sebenarnya untuk malam ni saya tak nak ambil masa yang lama dengan saudara untuk perkongsian. Saya memang kalau boleh nak teruskan dengan promosi saja. Sebab pendengar di Radio Klasik ni boleh dikatakan dah kenal dengan produk parti sarang burung walet 4 dalam 1 pelfas ini. Dan mereka sebenarnya DJ menantikan saja promosi. Sebab untuk dapatkan harga promosi ni memang semasa kami bersiaran sahaja di Radio Klasik. Saya minta semua pendengar Radio Klasik bertenang dulu. Malam ni memang ada manis-manis buat saudara. Dan buat semua pendengar, saya nak ringkaskan untuk pengetahuan umum lah. Pelfas ini saudara adalah suplemen tambahan untuk sokongan penjagaan kesihatan dalaman dan luaran kita. Dan produk Perfas ni tak dinafikan lagi, dah bantu ramai pengguna dapatkan satu perubahan yang sangat besar untuk kesihatan mereka. Jadi inilah dia alasan kenapa saya masih bertahan untuk yakinkan saudara. Jadi insyaAllah untuk malam ni terus terang saya cakap, memang saya nak bagi saudara dengan harga yang sangat istimewa serta tawaran percuma penghantaran untuk pembelian malam ini sahaja. Baik, jom saya teruskan dulu promosi untuk malam ini sebelum saya nak cerita tentang Perfas ni dengan lebih lanjut lagi. Buat saudara, malam ini bermodalkan RM100 pun boleh dapat Perfas ni. Orang kata untuk cuba-cuba nak tengok serasi ke tidak, boleh ambil package RM100. Kalau nak lebih sikit, nak konsisten, nak repeat lagi, saudara boleh ambil package RM250. Confirm saudara puas hati. Okey, untuk malam ini package A, 3 botol Perfas, saya bagi saudara RM100 sahaja. Daripada harga asal 3 botol ni saudara RM465 tau. Dan package B, 9 botol Perfas dengan harga RM250 sahaja. Daripada harga asal 9 botol ni saudara RM1,395. Untung tak untung saudara beli malam ni. Cukup manis tak harga yang saya tawarkan malam ni. Jadi saudara, nak rasa berbaloi, nak rasa jimat, jangan fikir lama-lama. Terus saja buat pembelian sekarang sebelum jam 12 malam ini sahaja. Di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Jadi saudara, yang mana dah amalkan produk parti sarang burung walet Perfas ini, benda pertama yang saya selalu cakap dengan pelanggan saya, seawal sebotol pengambilan Perfas ini nanti, saudara akan rasa segala toksin, segala angin dalam badan saudara memang akan keluar. Proses buang angin tu orang kata memang biasa. Jadi saudara jangan risau, itulah yang akan buat badan saudara lebih ringan, kita pun rasa lebih selesa nak bawa badan kita ni. Kalau sebelum ni badan kita ni selalu sakit-sakit, rasa lemah, lesu, insyaAllah lepas ni tak ada dah. Saudara akan rasa lebih sihat, lebih kuat. Jadi saya nak terangkan sikit dulu antara kelebihan bila kita amalkan produk Perfas ini. Buat saudara, Perfas ini saudara sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf atau pembuluh darah kita yang bermasalah. Ha, saya selalu tekankan saudara, yang mana ada masalah berkaitan saraf, cubalah Pearl 5 ini. Ha, itulah ayat yang saya selalu ulang. Ha, saya nak saudara rasakan sendiri perubahan masalah saraf saudara, makin hari makin nampak pengurangan dengan amalkan Pearl 5 ini. Ha, nah, lebih baik lagi saudara, teruskan konsisten. Ha, sebab itulah berbaloi kalau saudara beli Pearl 5 malam ini. Ha, ada yang mana ada masalah sembelit, perut selalu kembung, perut berangin atau gastrik. Ah, kita ni saudara, badan ni nak pakai lama. Ah, badan kita pula hari-hari bekerja untuk kita. Ah, jadi bagilah badan kita ni satu suplemen yang boleh bantu dari dalam. Ah, pentingnya penjagaan dalaman kita ni saudara. Ah, bila dalaman kita ni sihat, insya-Allah keseluruhan tubuh kita pun akan lebih terjaga. Ah, dan dengan pengambilan perfai yang konsisten juga saudara, saudara dapat kawal tiga masalah ni. Lepas ni tak payah pening-pening kepala lagi. Nak makan tu tak boleh, nak makan ni tak boleh. Semua kena kontrol. Jadi yang mana ada bacaan gula tinggi, bacaan tekanan darah dan kolesterol yang tinggi-tinggi belaka. Saudara amalkan saja Pearl 5, insya-Allah bacaan tadi akan lebih stabil dan lebih terkawal. Buat saudara, apa yang saya sampaikan malam ini bukan sekadar orang kata cakap kosong saja. Nak jaga kesihatan ni, penjagaan kena bermula dari dalaman kita. Betul tak saudara? Bila dalaman kita ni sihat, automatik luaran kita akan nampak dua kali ganda lebih sihat. Dan nak betul-betul nampak perubahan tu saudara, jangan ambil sekali saja Pearl 5 ni. Kalau boleh, saudara ambillah secara konsisten. Sebab apa? Ini yang saya selalu cakap. Saya selalu pesan. Kadang-kadang kesan setiap orang tu berbeza. Kita dengar orang minum sebotol Pearl 5 dah nampak kesan. Bila tang kita dah masuk dua botol tak nampak-nampak perbezaan. Sabar dulu saudara. Kita bagi masa untuk Pearl 5 ni jalankan tugas dia dalam badan kita. InsyaAllah lambat ke cepat ke, pasti akan nampak kesan tu. Jadi bagi pendengar yang rasa nak cuba Pearl 5, malam ni memang promosi paling berbaloi untuk saudara dapatkan. Untuk malam ni saja, saudara sama ada nak package A, 3 botol Pearl 5 RM100, atau package B, 9 botol Pearl 5 RM250 saja. Dan saya bagi percuma penghantaran khas untuk yang buat pembelian malam ni. Jarang kalau dengan saya saudara tak dapat manis-manis. Jadi saudara boleh dapatkan package pilihan saudara, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara saya boleh bagi, 014-988-2436. Baik DJ, kita boleh berehat seketika.
0: Dan kembali selepas ini bersama-sama dengan Puan Atira, wakil DCM Herbs Legacy.

0: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita nak sambung lagi segmen tajaan bersama-sama dengan Puan Atira, wakil DCM Herbs Legacy. Apa promosi yang menarik? Jadi silakan Puan Atira.
1: Baik DJ, kita sambung sikit saja lagi. Jadi saudara, promosi yang saya tawarkan malam ni, kalau boleh tolong jangan lepaskan. Yang mana nak dapatkan Pearl 5, jangan tunggu lagi sebab kita ada berbaki lagi 2 jam sebelum promosi tamat tepat jam 12 malam ni. Sementara ada percuma penghantaran ni, rugi sangat-sangat kalau saudara tak grab promosi ni. Lepas ni nak beli saudara, cas penghantaran saja RM20 untuk semenanjung. Kalau Sabah dan Sarawak dah RM50. Bayangkan saudara. Terus saja hubungi atau WhatsApp kami untuk tempahan di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Jadi saudara, untuk pembelian malam ini, saya boleh kata antara yang paling berbaloi saudara boleh dapatkan. Dengan produk Perfas ni saudara, jangan risau. Satu produk yang mana semua orang dah tahu, kami ada pengiktirafan halal dan juga kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MESTI. Kami takkan jual produk sebarangan, lagi-lagi melibatkan kesihatan kita ni. Dan buat saudara, soal kesihatan kita tak boleh nak tangguh-tangguh. Kalau boleh, jangan biarkan masalah kesihatan kita tu berlarutan yang sangat lama. Kita carilah satu solusi untuk kita keluar dari masalah kesihatan yang kita ada. Dan ada yang tanya saya, umur berapa boleh ambil Perfas ni? Perfas ni saudara, dari seawal usia 3 tahun dah boleh minum sampailah ke warga emas. Dan Perfas ni bukanlah ubat untuk pengganti masalah kesihatan saudara. Tapi satu suplemen yang mana bantu untuk sokongan penjagaan dalaman kita. Dan cara pengambilan pun hanya perlu ambil 2 kali sahaja. Pagi 2 sudu sebelum sarapan dan malam 2 sudu sebelum tidur. Dan bagi yang ada ambil ubatan lain dalam seharian itu, boleh jarakkan pengambilan ubatan tersebut dengan Pearl 5 ini antara 1 ke 2 jam. Maka sebelum saya akhirilah perkongsian untuk malam ini, saudara boleh terus dapatkan package mengikut bajet yang saudara ada. Sama ada nak package A, 3 botol Pearl 5 dengan harga RM100, ataupun package B, 9 botol Pearl 5 RM250 saja. Saudara boleh buat kira-kira harga asal untuk sebotol Pearl 5 ini sahaja dalam RM155. Tapi malam ni berapa dah saudara jimat. Jadi saudara, ada lebih kurang 2 jam sahaja lagi sebelum promosi tamat. Rebutlah peluang ini untuk saudara beli Pati Sarang Berwali 4 dalam satu Pearl 5. Bukan sahaja saudara dapat dengan rasa yang sangat sedap, tapi banyak lagi manfaat lain untuk kesihatan saudara bila amalkan. Jadi saudara, yang mana berminat boleh buat tempahan sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara tersayang, 014-988-2436. 36. Alhamdulillah DJ, sekian dulu untuk malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Atira, wakil DCM Herbs Legacy, untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Baiklah saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Radio Klasik Menggamit Kenangan. Buat saudari yang berada di Ipoh, Perak, terima kasih kerana mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 88.3. Baiklah saudara, saya nak kongsikan makluman gangguan siaran. Untuk makluman saudara, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada hari esok bertarikh 19 Ogos 2026, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara pukul 12 tengah malam ini hingga ke pukul 5 pagi. Kawasan terlibat di kawasan Kudat dan sekitarnya disebabkan kerja-kerja codec lineup di RTM Kota Kinabalu dan stesen pemancar Bukit Kelapa Sabah, dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik frekuensinya 94.1. Dan saudara juga boleh mengikuti siaran Radio RTM menerusi RTM Click ataupun di MyTV. Baiklah saudara, lagu yang dinyanyikan oleh Fazidah Jonet, lagu yang bertajuk Kasih Sepanjang Masa, menghiburkan saudara sekarang ini juga menerusi Nostalgia di Klasik.

10.55 minit malam ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, nampaknya ruangan nostalgia di Klasik untuk malam ini telah sampai ke penghujungnya. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, selama 1 jam sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagian terakhir untuk menutup tirai nostalgia di Klasik, lagu yang menghiasi filem Masa-Masa Manis yang diterbitkan pada tahun 1965, lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Dalam Air Terbayang Wajah, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kepulauan-kepulauan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dia berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6. Sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet

0: Alam.
1: Melayu.
2: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
2: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
2: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
2: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
2: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita bersama lagi pada hari ini dalam rancangan Quran Tartil. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 17 sehingga ayat 26 surah Sad juzuk yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur

0: سوء يوم الحساب. صدق الله العظيم.
1: Di antara pelajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, pertamanya berkaitan Nabi Allah Daud alaihissalam diberi ujian untuk mengadili perselisihan kaumnya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum-hukum syariat agar tidak berlaku kezaliman dan penganiayaan. Manakala asbabun nuzul, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah pada mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil di dalam melakukan hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita ini sentiasa berada dalam naungan payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Ketus. KETUS. Ketus. Ketus adalah cerewet, benges atau pemarah.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
5: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Umi, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
2: Ish kau ni, jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
1: Yelah, semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
2: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
1: Ya, Umi, aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
2: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
1: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
2: Ish, 15 tahun penjara jika sabit kesalahan tu.
3: Pantras penyeludupan dan pemerdagangan orang. Hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila,
3: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Setiap kali munculnya tarikh keramat 31 Ogos pada setiap tahun, setiap kali itulah juga hatiku terusik. Aku sering terbayang betapa gagah dan beraninya para pejuang tanah air kita pada suatu ketika dahulu memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu tercinta ini. Aku amat kagum dengan keberanian mereka. Meskipun tanpa peralatan dan senjata moden, cukuplah dengan keris tersisip di pinggang. Mereka sanggup berjuang tanpa gentar demi mempertahankan tanah pusaka tinggalan nenek moyang ini daripada cengkaman penjajah. Antaranya ialah tokoh-tokoh pejuang tempatan seperti Mat Kilau dan Datuk Bahaman di Pahang, Tok Janggut di Kelantan, Dol Said di Nanning, Rentap di Sarawak dan ramai lagi pahlawan berani mati yang tidak didendang. Perjuangan mereka sudah pasti kekal terpahat dalam lipatan sejarah tanah air yang tidak mungkin dilupakan. Mereka berjuang, bermati-matian, bermandi darah demi menyelamatkan tanah air tercinta ini daripada ancaman penjajah dan pengganas yang bermaharaja lela pada ketika itu semata-mata mahukan tanah Melayu tercinta ini bebas, merdeka seperti negara-negara senusantara yang lainnya. Justru bersempena menjelangnya hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-69 pada tahun ini, aku ingin berkongsi coretan dengan pendengar-pendengar setia ruangan aku, dia dan lagu Adila. Coretanku kali ini adalah mengenai pengalaman ayahku yang sering diceritakannya kepada aku dan adik-adikku setiap kali menjelangnya bulan Ogos setiap tahun. Katanya, kenangan itu terlalu berharga untuk diingati dan sentiasa berlegar-legar di ruangan matanya. Kisah suka duka hidup ketika zaman penjajahan amat membekas di dalam jiwanya. Kesengsaraan, ketakutan, kegusaran, penderitaan dan pelbagai macam perasaan lagi bercampur baur dalam ingatannya. Namun, detik yang paling mengesankan bagi ayah adalah ketika munculnya tarikh keramat 31 Ogos 1957. Masih terngiang-ngiang lagi laungan merdeka yang dilaungkan dengan penuh semangat oleh Perdana Menteri pertama yang amat berhormat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang didengarinya melalui corong radio pada pagi yang bersejarah itu. Ketika itu ayah masih muda remaja, usianya baru menjangkau 18 tahun. Meskipun peristiwa tersebut sudah hampir 7 dekad berlalu, namun ayah merasakan kenangan tersebut seolah-olah baru sahaja berlaku dan masih segar dalam ingatannya. Wah, hai.

Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong, tolong, tolong, api, api, panas, panas. Lari, lari, lari semua, selamatkan diri semua. Dalam keheningan pagi itu, ketika ayah dan orang-orang kampung sedang bersiap-siap untuk ke kebun bagi mengais sesuap rezeki, kedengaran jerit pekik penduduk kampung sebelah meminta pertolongan. Raungan dan tangisan yang sayup-sayup kedengaran juga sangat meruntun hati. Rupa-rupanya mereka terpaksa lari bertempiaran menyelamatkan diri daripada serangan segerombolan pengganas yang sangat kejam. Barang-barang mereka telah dirampas, rumah-rumah mereka dibakar dan sesiapa yang melawan telah diseksa dan dibunuh tanpa belas kasihan. Bas-bas penumpang dan teksi yang melalui kawasan tersebut juga telah dibakar hangus bersama penumpang-penumpangnya sekali. Ada juga beberapa orang yang sempat lari menyelamatkan diri ke kampung ayah. Wajah masing-masing mempamerkan riak ketakutan yang teramat sangat. Melihat keadaan yang agak huru-hara itu, tanpa membuang masa, Datuk telah bertindak bijak lalu memerintahkan seluruh ahli keluarga dan jiran-jiran serta orang-orang kampung mengemaskan barangan yang perlu untuk berpindah. Kerana Datuk sudah menjangkakan bahawa gerombolan pengganas tersebut pasti akan bergerak ke kampungnya pula. Penduduk kampung sebelah yang lari menyelamatkan diri juga turut sama mengikut Datuk berpindah ke kawasan selamat, iaitu kawasan pedalaman yang jauh dari jalan utama yang sudah pastinya bakal dilalui oleh gerombolan pengganas yang tidak berperi kemanusiaan itu. Dalam keadaan tergesa-gesa kerana kesuntukan masa, Datuk dan orang-orang kampung hanya dapat membawa sedikit barangan keperluan makanan sahaja. Niatnya, apabila keadaan sudah aman nanti, mereka akan kembali semula ke rumah untuk mengambil barangan keperluan yang lainnya. Namun, alangkah sedihnya, kerana sekembalinya mereka ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian, mereka mendapati semua barangan itu sudah lesap. Seingat ayah, pada ketika itu tentera Jepun baru sahaja menyerah kalah dan mengundurkan diri dari tanah Melayu akibat serangan bom atom yang telah menghancur leburkan bandar Hiroshima dan Nagasaki. Rentetan daripada peristiwa tersebut, beberapa pihak yang berkepentingan dan berasa diri mereka berkuasa telah mengambil kesempatan untuk cuba mengambil alih tampuk pemerintahan sebelum pihak tentera British datang semula ke tanah Melayu. Tujuan utama mereka adalah untuk menghapuskan saki-baki tali barut tentera Jepun yang masih berleluasa di tanah Melayu. Dalam waktu yang sama, mereka juga telah melakukan kekejaman terhadap masyarakat kampung yang lemah dan tidak berdaya. Setiap kali mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka akan singgah di rumah-rumah yang mereka lalui, merampas barang-barang berharga, terutamanya bahan-bahan makanan seperti padi dan ternakan. Kebetulan pula, semua penduduk sudah berpindah meninggalkan rumah-rumah mereka kosong tanpa penghuni. Jadi,

bagi menghadapi waktu-waktu kecemasan. Barang-barang berharga seperti basikal, radio, jam dinding dan peralatan memasak juga turut dirampas. Manakala barangan lain yang mereka tidak ambil pula telah dihancurkan. Begitulah, dengki dan busuk hatinya mereka memang tidak dinafikan lagi. Ayah kata, beberapa minggu sebelum peristiwa berdarah itu berlaku, kakak sulungnya baru saja melangsungkan perkahwinan. Habis semua cadar, tilam dan bantal pengantinnya dikerjakan oleh pengganas-pengganas durjana itu. Semuanya dikoyakkan semata-mata untuk dijadikan bekas pembungkus padi yang mereka rampas. Begitu juga dengan kain-kain plekat, kain batik dan pakaian. Semuanya diambil juga. Hanya sebuah jam dinding yang masih tersisa kerana tersembunyi di bawah timbunan kekabu. Jadi, selamatlah jam dinding tersebut. Sehingga usiaku meningkat dewasa, jam itu masih kekal tergantung di dinding ruang tamu rumah Datuk. Tetapi kini sudah

Kekejaman dan kerakusan gerombolan pengganas yang kejam tidak berhati perut itu bukan sahaja terdampak kepada penduduk di kampung ayah, bahkan terus merebak ke seluruh pekan dan kampung-kampung lainnya juga. Moyangku sebelah ibu yang ketika itu merupakan ketua kampung di pekan kami yang juga turut terkorban. Menurut ceritanya, ketika itu moyang sekeluarga termasuk nenekku dan dua orang adik lelakinya sedang dalam perjalanan untuk menunaikan solat Jumaat. Moyang bercadang untuk bergerak pindah ke tempat yang lebih selamat sebelum menunaikan solat Jumaat. Namun, hajat mereka tidak kesampaian.

Di pertengahan jalan, mereka telah diserang hendap oleh gerombolan pengganas. Selaku ketua kampung, Moyang merupakan sasaran utama kerana beliau disangka sebagai tali barut tentera Jepun. Walaupun cuba melawan untuk mempertahankan diri, namun akhirnya Moyang dan kedua-dua anak lelakinya tewas di tangan pengganas-pengganas keparat itu. Moyang dan salah seorang anak lelakinya telah ditikam bertubi-tubi dengan sangat kejam. Anak sulungnya pula sempat lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi malangnya dia telah ditembak dari jarak jauh, lalu terkorban di situ juga. Allahu Akbar, betapa kejamnya mereka. Sungguh kejam. Mujurlah Moyang perempuan dan nenekku berjaya bersembunyi di salah sebuah rumah penduduk di situ. Alhamdulillah, mereka selamat. Ketiga-tiga jenazah Moyang dan dua orang anak lelakinya telah dikebumikan di tempat mereka terkorban. Sehingga kini, pusara mereka yang terletak berhampiran padang salah sebuah sekolah di kampungku masih elok terjaga rapi. Begitulah cerita ayah kepadaku dan adik-adikku setiap kali menjelangnya bulan kemerdekaan. Tidak jemu-jemu, ayah bercerita berulang-ulang kali kepada kami, semata-mata mahu kami merasai keperitan, kesengsaraan dan penderitaan hidup pada zaman sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Tidak henti-henti ayah meminta kami bersyukur kerana telah dilahirkan dalam zaman sesudah merdeka. Tidak puas-puas juga, ayah berpesan meminta kami menjaga dan menumpahkan seluruh taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara Malaysia tercinta ini. Ayah memang seorang yang sangat patriotik. Semenjak zaman muda lagi, ayah sudah bergiat aktif dalam dunia politik di peringkat akar umbi. Ayah juga pernah menerima beberapa anugerah lantaran keterlibatannya yang memang tidak disangka lagi. Kini semuanya hanya tinggal kenangan yang tidak mudah untuk dipadamkan daripada relung ingatannya. Aku pula yang pernah bertugas sebagai seorang pendidik pada suatu ketika dahulu juga tidak pernah lupa mengingatkan anak-anak didikku agar mencintai negara Malaysia, tanah tumpah darah kita yang tercinta ini, dengan sepenuh hati tanpa apa-apa syarat. Semoga negara Malaysia terus merdeka, berdaulat, aman, makmur dan rakyatnya hidup berhibah dan harmoni. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

mungkin aku tertari. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai terima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai seorang penyair. Dalam masa yang sama juga, beliau dikenali sebagai seorang pahlawan dan pemimpin pasukan tentera berkuda, sama ada sewaktu beliau masih lagi jahiliyah ataupun setelah memeluk Islam. Beliau ialah Al-Qa'qa' bin Amr bin Malik At-Tamimi, berasal daripada kabilah Bani Tamim, sebuah kabilah yang terkenal dengan ketegasan dan pahlawan-pahlawan yang handal berperang. Al-Qa'qa' mengatakan bahawa Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Apakah persiapan kamu untuk berjihad?" Jawab Al-Qa'qa', "Taat Allah dan taat Rasulnya serta seekor kuda." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Itulah persiapan yang terbaik." Terdapat segelintir sejarawan seperti Ibnu Athir menyebutkan bahawa Al-Qa'qa' sempat bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam di tangan baginda. Beliau merupakan sebahagian daripada delegasi Bani Tamim yang datang ke Madinah pada tahun utusan Amul Wufud. Walaupun riwayat berkenaan kesempatannya bertemu Rasulullah tidak banyak dan juga lemah, namun keberadaannya dalam lembaran sejarah Islam terukir kemas melalui jihadnya. Kualiti Al-Qa'qa' tidak diukur melalui pangkat, tetapi melalui pengiktirafan pemimpin-pemimpin agung Islam. Antaranya pujian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Khalid Al-Walid meminta bantuan tambahan tentera dalam kempen di Iraq, Abu Bakar hanya menghantar seorang lelaki, iaitu Al-Qa'qa'. Apabila para sahabat lain keheranan, Abu Bakar berkata, "Suara Al-Qa'qa' dalam pasukan tentera adalah lebih baik ataupun lebih hebat daripada 1,000 orang lelaki." Ini adalah pengiktirafan terhadap karisma, kekuatan vokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa' adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa' tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa'. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa' muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa' untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal, dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya semua pintu syurga. Hadis riwayat Muslim.

Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi kembali menemani saudara. Sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 19 Ogos 2026 bersama hari Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shalam, Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.10 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur di hening malam saudara dengan lagu tanpa henti harmoni klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami dan terima kasih di atas sokongan saudara yang kekal relevan mendengarkan kami dulu, kini, selamanya. Terus kekal setia saja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu nyanyian El Liket tahun 60-an. Terus berhibur dan bersama saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti dan waktu sekarang 6.44 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru je bersama dengan kami. Didoakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusannya, diberkahi juga dilimpah rezeki kesihatan yang baik dalam menjalani liku-liku kehidupan. Baik, tarikh untuk hari ini 19 Ogos 2026. Mungkin tarikh yang cukup keramat, istimewa buat saudara. Mungkin hari lahir, ulang tahun, perkahwinan, atau juga ada suka duka ceritanya. Ayuh, kongsikan dan hantarkan ke WhatsApp 013-5656-128. 013-5656-128. Seperti biasa saudara, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Terima kasih setia mendengarkan kami. Dato' Syarifah ini, Yaya dan Sajang Klasik.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
4: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
5: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berada kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta penjerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, kita sampai satu titik kita akan terlalu penat untuk terus melangkah. Kita tersenyum di hadapan orang, tapi dalam hati hanya Allah yang tahu berapa banyak air mata yang kita tahan. Ada masa kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, kenapa Allah beri aku ujian ini? Kenapa hidup aku terasa begitu berat? Tapi mungkin kita terlupa, Allah menduga bukan kerana dia membenci kita. Allah menduga kerana dia mahu kita kembali kepadanya. Dan jangan pernah fikir sebenarnya hidup kita sedang hancur hanya kerana hari ini semuanya tak seperti yang dirancang atau diharapkan. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Menangislah jika perlu, saudara. Tetapi jangan berhenti berdoa. Kerana selepas malam yang paling gelap, tetap akan ada pagi yang membawa cahaya. Dan mungkin Allah sedang menyusun yang terbaik buat kita. Cuma kita belum nampak penghujungnya. Dan harus ingat, saudara, kadang-kadang Allah menduga bukan untuk menyakiti sebenarnya, tapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Sabar, kerana di sebalik setiap ujian akan ada hikmah yang sedang Allah susun sebaik-baiknya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara atau dengarkan kami di MyTV saluran 705. Seperti biasa, saudara, jangan lupa untuk ikuti dan dengarkan rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Intervensi Bersasar Kurangkan Kematian. Dengarkan 7.30 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami saja.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ha, Kak Alia. Lama tak nampak. Ni singgah beli air je ke?
2: Yelah, Amir. Baru habis kerja. Amir. Ha? Sekarang ni, kau selalu ulang-alik kedai dah tak naik motor kan?
1: Yelah, Kak. Kak Suraya tu tak bagi. Bukannya Amir nak berlumba pun. Ni, naik motor ni senang. Cepat. Kalau naik kereta pula, kadang-kadang lambat sampai. Tapi, nak buat macam mana kan?
2: Eloklah Suraya tak bagi. Risiko tau, Amir. Naik motor ni, potensi untuk berhadapan dengan kemalangan tu sangat besar. Kak Suraya tu tak bagi sebab dia sayang. Lagipun, ni, Kak Alia dia baca ni. Sepanjang tahun 2025, 6,537 orang maut akibat naas jalan raya tau.
1: Seriuslah, Kak. Lebih 6,000 tu. Banyak tu.
2: Ya, yang lebih membimbang. Penunggang dan pemboncing motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada keseluruhan kematian.
1: Tapi kan Kak Alia, kita nak buat macam mana kan? Kemalangan ni kan boleh berlaku bila-bila masa. Macam orang cakap apa tu, malang tak berbau.
2: Betul. Kita tak mampu kawal semua perkara atas jalan raya. Tapi kita boleh kawal cara kita memandu. Jangan laju, jangan cuai, jangan ambil mudah keselamatan.
1: Kadang-kadang kan, Amir fikir jalan dekat je. Kedai pun tak berapa jauh dari rumah. Takkanlah nak ada kemalangan ni semua kan?
2: Kemalangan tak kenal jarak, Amir. Yang penting setiap kali keluar jalan raya, fikir ada orang yang menunggu kita balik. Kita kena fikir juga semua yang menggunakan jalan raya. Kadang-kadang kita dah habis beringat dah. Berhati-hati, ikut semua undang-undang jalan raya. Tapi atas kecuaian orang lain, kita jadi mangsa.
1: Yang tu Amir setuju, Kak.
2: Sebab tu kerajaan nak laksanakan intervensi yang lebih bersasar untuk mencapai sasaran mengurangkan kematian jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030.
1: Kalau macam tu pula, macam mana kerajaan nak buat tu?
2: Antaranya melalui program Ops Cegah dengan kerjasama Perkeso, PDRM dan JPJ. Usaha pencegahan dan kesedaran keselamatan jalan raya perlu dibuat bersama-sama.
1: Nampaknya bukan setakat polis dengan apa ni, JPJ sajalah kan?
2: Memanglah.
1: Amboi.
2: Semua pihak ada peranan. Kalau seorang saja yang berusaha, susahlah nak ubah budaya.
1: Yang tu Amir setuju juga. Kalau pemandu kenderaan berat pula macam mana? Ni sajalah Amir nak tahu. Sebab kadang-kadang Amir ada pandu lori tu juga, hantar barang-barang pelanggan. Tapi kalau Kak Alia tengok kat luar tu, tu lori kecil je tu.
2: Tak apalah lori kecil pun, sekurang-kurangnya kita tahu. Untuk kenderaan berat pula, kerajaan turut perkukuh program Safero yang dilaksanakan secara berfasa untuk meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat. Sebab keselamatan bukan hanya melibatkan motosikal, tapi semua pengguna jalan raya.
1: Betul. Amir akan sentiasa ingat. Kalaupun keadaan memaksa Amir bawa motor, Amir akan pastikan topi keledar dipakai betul-betul. Lepas tu bawa motor tu tak laju-laju. Kan selalu bawa motor kan ada menciluk-ciluk kan. Amir tak adalah menciluk sesuka hati. Sampai kedai lambat sikit tak apa, asalkan sampai.
2: Itulah. Bukan Amir seorang je, kita semua. Kita semua kena mainkan peranan. Satu sikap berhati-hati mungkin nampak kecil, tapi mungkin boleh menyelamatkan satu nyawa.
1: Kak Lia. Tu macam bajis je tu.
2: Mana?
1: Dia bawa siapa pula tu naik motor tu? Tu kau tengok.
2: Amir, jangan bergurau macam tu, Amir. Menyirap pula.
1: Sabar Kak Lia, sabar. Tu, nampak tu. Dia bawa Aspalela jalan-jalan tu.
2: Aspalela tak apa.

Yang sedang memandu ketika ini, mungkin juga yang baru lepas hantar anak ke sekolah atau juga dalam perjalanan ke pejabat. Fokus pemanduan, saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi dan pilihan yang tepat. Terus kekal mendengarkan kami, Radio Klasik, sepanjang waktu. Seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk pagi ini. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di Perak, di daerah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hujan di Putrajaya, juga ribut petir di kawasan perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, juga ribut di kawasan pedalaman Pahang dan kawasan Johor. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat, antaranya di West Coast dan juga di interior, berangin di Kudat dan hujan di kawasan pedalaman wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, di kawasan Bintulu dan juga Miri, dijangkakan pagi ini hujan di beberapa daerah. Baik saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Mega, Bayangan Gurauan.

yang terus mendengarkan kami di Lembah Klang. Frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga yang mendengarkan kami di penseriman langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kira lah menggunakan Android, iOS, juga dengarkan kami di Smart TV, juga di Android TV. Terima kasih di atas sokongan saudara yang belum mendapatkannya lagi. Rugi. Kerana muat turun aplikasi ini adalah percuma. Ya, betul-betul percuma. Dan terus mendengarkan kami di mana saja berada. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam sepanjang waktu. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Juga selamat bertugas buat saya. Kita ada Kak Roya Jack dari Kuching, Sarawak. Mangga Anggun dari Singapura. Cik Wan Salman Naim dari Sabah Bernam. Cik Isyak Uda dari Tanjung Malim. Juga kita